Mam jarak busuk kunjing di dalam negara. Masa orang yang lagu menaju.